0: tam nai bono abo akran kolo kolo kwa chibunyo ngo kiram ba tam marok da na kara shima kara tu ka chori ka pu oma se arana ni cha pu ri ri arana ni cha ga te dar na khinta arana ni ga ga ba ding la se pung thang pu ga bo pa nya ma kha ke ji ka ya chi aro aro gung thang ba chibunyo char pas ke ji ngkai ba bo thang na i Zibini je, aku mana lo borang di kata. Yang ni aku ni canta. Yang aku ni cama ni je. Kau bo, bini kau tu bo bujin sajung go. Apa nasi? Ada, bono akran panai.
1: Bo buji yang itu kata.
0: Akran, akran ni mote borang mai kata.
1: Oh.
0: Kau yang panjang kau bo kerja kau ni, uzun kau bo payah ni. I don't know, but I watch him call Bonnet on like
1: that.
0: I don't know, Tajina. I should tell you, Disney. Nishapo, I don't know. I don't know, Tajina, Nishapo. I'm to Maricotina, Nishamania. I'm not Sajina,
1: Nishapo. Cogmania.
0: Okay, Cogmanet on like Yanka, Saganta, Cogmanet on Kuan. After cycling tanks and no more of tongue, I'm not beside the night.
1: Oh, the cock booty name. A cock booty name.
0: I'm not beside the night, Pagina, no more of tongue at the Nisha. I'm not
1: beside
0: the night, Pagina, no more of tongue, I'm not beside the night. Nisha. The tongue, I would not. Naturally, in the Harkap of Bonobo.
1: Oh,
0: I had the Tunuki cock side against another common button. Sometimes I got by many, I'm not tired of the money. Ever since we did the Krisha. Gaya perkara ini payah koi salai di
1: kantor, tanpa pun
0: tiba nongol bang. Gaya ni angkono tari di ni, cuma ni tiap sekurang tu tiap darah tu angkat tari di ni tu, buat tiap diri tu ni siapa? Kena buat apa sekali salai aku lagi, bang aku no payah di kantor.
1: Oh, abu no, aku tahu bayi, panu buat jilai malai liya hai dar, okay?
0: Abu hai.
1: Abu aku hai tahu bayi buat jilai ni pun aku hai. Hey, deba.
0: Aro bo asik ringlieta.
1: Ringlieta.
0: Yagrobai pun saga.
1: Abu no bo kaisa kaida tunggu, hai da.
0: Aro na pun hingga bo wajan tiap suruh darah tinggal iba. Ingu kata, iya. Abu no tu. Zora wo kong mai apa no? Baksa hata logo tangi tongai ro. Hata hasi logo tongai ro. Ba poli logo tongai ro. Abu ro puya wo hingkai. Apa hirong melengwe stroke kita problem kita. Kita ngah zora wo ko puya tai logo banyak kelaji aku.
1: Manage makai dah.
0: Abu nulo seteru kelaji. Rente. Aro ni borong we adjust tenggai. Ko kahamku ni mana
1: cangkang.
0: Abu nulo tenggu apa hici ni? Ini borong way panut deh, mana cuma ni panut deh. Ada orang pun nengkok rob, nengar wo satu.
1: Satu dia, Afrika tail way mas.
0: Ada orang kanawan pun kasih kiri koro jalan rob kita. Nengar korang kelajui maya, karena tail way pun mak kelajui deh, ambil hero. Ada kiri koro jalan rob, pun kasih biar jua kujaga ni nengar matang gua ambil orang kaya. Nengar je kondisi naik, ciri ciri naik ni, apro tail way mak kelajui. Kalau nusun, suatu kogmanan bayi semia, kita si condegi, koni condegi, abu nusun lagi betul.
1: Abu ke sign, abu no, abu salno nanti ni palai jago tu sign language tu, abu ke sign yak bayi funok mani tal bayi,
0: amai tu. Abu no, abu kerong betul, dengan anggota china,
1: abu
0: dosen charging.
1: Belai na hambai.
0: Belai hambai.
1: Aw, okay. Abu no mau hajar, wash, bisho, wisha kelai tini hai, 23rd September. Okay, sign language mau hai, palai jago. Abu hai enggan angin, palai jago. Okay, tapi saya kau tuh, nanya lagi na, hello, hello. Abu boh hai no, joy thangka. Aw, tapi saya jora tongko kerangin mano, hello, hello.
2: No.
1: ए फुंका हम ताकु बरोनी शाहर तंग सादी
2: फुंका हम बाय
1: आओ तिनी तो संग सालाई तंग मनी बजा गनी
2: यंग गोइंग फुंग एसन
1: ओ एसन सादी
2: तिनी तो बाबा ते कुंजो ने
1: आओ कुंजो बाय खनाई मानिया फानो गरंग मुंग नो संग मथागी तोनी माया
2: नथिंग
1: बरोनी

nongka funka ham joto khnai tongnai takho ko kongare ke ching songno joto no no funka ham te lam so ko sara sa point dog mega har sa fm jento hinke ojara ochini study ni jora kho ko tamui tongo fungni dam je sata mui shoti ke sangge mupli bridge sa angja ke studio jora phaisho pa kya ngar se binota hinke khani ra chapung panda na ti dulani bagai tini srang sal cheng jaton shaiman hinke khani ra chapung panda hinke to anarokni koi harjak recha mangro narok khnai man bai opia ba tini chini oro chini whatsapp connection re jagya haini bagai kok duk tiya sakna yang kok duk ya sagai narokni khratok jakmani recha pungrok no khnarani

Kekana di takuk shochindro ni ni kratu sapani ora chapung takuk join to jamate ni korango belai no kratu to brachapung te joto krai tok nai takuk ko mare te kitchen shong no ko kratu o kratu to brachapung khane re chapung panda o khana lai tongon rokni koi harjak re chapung ke no ro ko re chapung khana na hanke kok du khlai di 0381232625 3

0: Tunggu suara siapa yang dok mega hard saya pemujian tu. Zara studio asuk zaka hard saya bina tak kani raja bung pandan atau itu le kani raja bung pandan. Zeng kanalai tunggu norok ni koi hard zaka raja bung tabuk cini studio ni jarak aku tamu itu tunggu di bor ni dam cini enggai. Shuti kai sanggai mukli ni cini enggak kau jarak norok jatuh nono di bor kaham tini norok ni tini ni shal jatuh ni bagai norok kaham thangan ni enggun enggai. Naite raja bung kanalai te piaba dam sha jarak kau ini thangka hayada enggai zeng jatuh nu shai mano zeng Rangshal, eva, kani rezapung panda, di borni dam cini, tamu shoti cipa jora, tu itu loh ini, hanya dah abon iya gulon narok thumduk, nai mana abon iya gulon dal bidal panda, teh hanya hai narok ni hamzak macini khatung ma panda, pai thago khana tu to khana panda, awa hikena panda no tu itu loh ini, di borni dam ni, tamu shoti dam cici jorang tong, nai hingga pai di, kok du gya sak nai, kok du gos shabu tong, nai gran nai, hello, di bor kaham lam sogo.
1: Hello. Bye.
0: Sade di bor kaham lam sogo nono sini mungli gadi sabung ka.
1: Bye. Iko angka hezamarano onus ni bye.
0: Hezamarani tamo?
1: Onus.
0: Onus. Do bor rechapung kena nai sade.
1: Bye. Angin kan tase kena mani.
0: Do sade bor rechapung.
1: Dida himani.
0: Dida na. Do. Kena imana ne kena itong di do. Belai ham bye kong tukti kerung ma bagi. Among ka takuk onus rechapung khana na hini koi harka dida rechapung bukhugo shani khorang baike rechap jak rechapung khana lai nai bini khana tok jak mani rechapung lokbo angke no rokbo no rokni khana tok jak mani rechapung khana na angke tam khlai nai kok duk khlai 0381232 6253 o kok duk number o kok duk khlai shahor di bo rechapung khana na angke phadi

tunggu sahaja sepoin dok mereka harus sampai muncul tu. Jadi studio masuk sekarang harus pino tang ke seng tabuk dal bidal pandan. Tapi dulanya masuk jalan tu dok hak lain orang jatuh no thum nuk rok kena baik kena angke kena we enjoy ke kena ni. Aba hek no tabuk di boni dam ni tamu syaiti tham cuci jalan rok logi di tunggu sahaja sepoin dok mereka harus sampai muncul tu no tune klay tunggu. Kita berkaham hanya rok jatuh no lamsuk piro dal bidal pandau hunkai. Jeng dal bidal pandau hunkai dal bidal recap mung rok seng kena layo kok rok teh Hindi recap mung seng kena layo teh no rok po. Kena itu di logi itu di pandau payah sak jora kah layo angje recap mung rok no rok no kena rana ini jonggi tonggo teh kena rana no rok recap mung rok no kena tok zaga hunkai jora wo belai no kena tok tangsha ketal recap mung no rok ni bagai kah layo no rok jatuh no kena tok zaga no recap mung no kena itu di logi itu di orang capung belai nak ketal kok berok orang capung ketal hani mana, okay? Kena itu di logi itu di pandapaya syak jora.

0: teruk teruk jarak tu thangai tu mana? Okay, fadi kau duduk ya sakpinai syabatong kau duduk gunai ni. Hello.
1: Hello.
0: Adi berkah ham lama sego.
1: Adi berkah ham bayar nongko.
0: Dosi ni mulai kali sabun ka.
1: Bayang yang bina panai ni Mukundo.
0: Mukundo bina panai ni na. Do. Boleh cak mungkin anai syadi.
1: Bayi ko dilhe tumhara ni gan kaya sarjari bayi.
0: Dilhe tumhara ni boleh cak pun.
1: Jadi kau guna dekai ya, bai.
0: Jadi batang sana, do. Kenapa mana? Boleh hambai, kenapa itu dia do? Hambai.
1: Bai, hambai.
0: Aku ke bangka takuk mukundo. Bina pani ni, raja pungkana nahi ni kau herka. Dilihat tumhara toke ni raja pung. Jadi siapa no tangsha kena nahi ni syahurka angkai. Kena lain ni, bini kena toksak mani. Bobo zani engka, betul Simon ya. Kaya klayo. Jatuhnya kena tukzak na, okay? Ojerawo, orang cepung, bini bagai, kaklay orang cepung no kena tukzakan.

No, next tewa syah norok ni hamzak macam ni katung ma pandau norok kanai man pi nai gay. Tini ni bagai norok ni hamzak macam ni katung ma pandau nolai ceng. Pada lain sini ceng ceng lain nai kanatotok korang pandau.